0: 101,9 Educativa FM.
1: Palden Sawe Lama Rinpoche Dagi Shigur Peme Dejume.